0: Rasika FM.
1: Toko Emas Supermase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase, banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Tima Idewe, lah rewangi renti mbak.
6: Mbak Siti, pok.
5: Iya, Mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor, mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM.

0: Klassika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM. Majelis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Majelis Taklim Syekh Abdul Qadir Al Jailani, Krapyak, Kota Pekalongan.
1: Jam 8 pagi, waktu dirasika.
0: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda mengapa saat terjaga dari tidur kadang tidak mampu menggerakkan anggota tubuh? Keadaan ini disebut sebagai sleep paralysis, merupakan kondisi di mana otot-otot motorik membangunkan kita, namun secara tiba-tiba otak belum siap untuk bangun, sehingga kita sadar bahwa kita telah terjaga tetapi tidak mampu menggerakkan tubuh. Tahukah Anda, saat mengantuk, Anda akan menguap? Dan mengapa Anda menguap? Jawabannya adalah karena paru-paru Anda kurang mendapat oksigen. Dengan mengambil nafas dalam-dalam di luar kemauan, terjadi sebagai respon alami akibat tertutupnya paru-paru oleh karbon dioksida atau kekurangan oksigen. Yang juga menarik, yaitu menguap diduga sebagai kebiasaan menular. Jika Anda melihat atau mendengar orang lain menguap, yang sering terjadi adalah Anda ikut-ikutan menguap. Fenomena ini masih menjadi misteri dan teka-teki bagi banyak ilmuwan.
2: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti po?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
8: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol maneh, Pak.
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Habis, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Pian dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner. Sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi. Dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 9 pagi. Waktu di Rasika.
0: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Tahukah Anda bagaimana nyamuk memilih mangsanya? Ternyata nyamuk tertarik dengan karbon dioksida atau CO2 pada nafas yang keluar dari hidung kita. Dan nyamuk dapat mendeteksi ini dari jauh. Saat nyamuk betina mendekat, mereka akan memilih dengan mengukur suhu badan atau aroma. Tahukah Anda? Tomat adalah buah-buahan. Tomat termasuk dalam kategori buah, bukan sayuran, karena bagian yang dimakan atau digunakan mengandung biji atau benih. Sedangkan sayuran adalah daun-daunan, batang daun, atau akar. Tahukah Anda seberapa cepat bulan mengelilingi bumi? Bulan berputar mengelilingi atau mengorbit bumi dengan kecepatan rata-rata sekitar 3.683 km per jam. Kecepatan bulan tergantung dari seberapa jauh posisinya dari bumi. Semakin dekat, semakin cepat.
0: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Pendengar, menyadari peran penting keberadaan tenaga kerja sektor informal bagi pertumbuhan ekonomi, DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai rancangan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal bukan sekedar upaya memberikan bansos bagi pekerja. Tanggapan ini dilontarkan Komisi E DPRD Jawa Tengah Muhammad Rizky Iskandar Muda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah hari Kamis 2 Juli 2026. Pemerintah harus aktif menciptakan pemberdayaan dan ruang perlindungan melalui payung hukum yang jelas bagi tenaga kerja informal saat ini. Raperda ini merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja informal.
2: Kerjanya tidak tentu, upahnya tidak punya standar. Sehingga apabila melanggar atau punya aspek hukum, dia tidak punya aspek penegakan hukum atau pembelaan dan sebagainya. Sehingga Komisi ini mendorong rancangan ini harus segera dilakukan sehingga kita punya payung hukum, kita punya perencanaan, di samping kita harus punya data terkait pekerja informal di Jawa Tengah, sehingga nanti apabila ada bantuan terkait hukum, bantuan akses modal, bantuan terkait kesejahteraan, itu bisa tepat sasaran. Ini yang pertama. Dan yang kedua juga aspek pembelajaran, tidak hanya pekerja informal, ada rancangan lagi terkait APBD, tadi sudah saya tanggapi 20 item.
1: DPRD Jawa Tengah optimis dengan keberpihakan kepada tenaga kerja sektor informal akan menggerakkan perekonomian, lapangan kerja makin tersedia, dan menurunkan angka kemiskinan. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Toko Emas Supermase Cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Kok timah EDW?
5: Lah rewangi renti mbak.
4: Mbak Siti pok?
5: Iya mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
4: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidha S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 10 pagi. Waktu di Rasika.
0: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Tahukah Anda bahwa hanya nyamuk betina yang menggigit dan menghisap darah, sementara nyamuk jantan hanya menghisap sari bunga? Tahukah Anda bahwa tulisan YKK pada resleting adalah singkatan dari Yoshida Kogyo Kabushiki Gaisa, perusahaan manufaktur resleting terbesar di dunia? Tahukah Anda bahwa siput menghasilkan cairan lengket tidak berwarna yang berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk mereka merayap? Dan yang lebih hebatnya lagi, cairan ini begitu efektif sehingga siput dapat merayap di ujung silet tanpa terpotong.
0: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Kalau nggak, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
1: Deretan lagu-lagu rock siap hadir untuk kamu. Alunan musik cadas selama 2 jam siap membakar semangat kamu. Inilah Rock Corner. Jagonya musik rock ada di sini. Rock Corner.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM, Rasika Pegalungan untuk kita semua. Selamat pagi. Apa kabar kawan Rasika? Senang banget bisa kembali menemani kamu di minggu pagi sampai pukul 12 siang nanti. Dan mudah-mudahan yang lagi santai di rumah, yang lagi ngopi, yang lagi nyuci mobil, atau bahkan yang lagi perjalanan ke luar kota, semuanya tetap semangat bersama Rock Corner, jagonya musik rock ada di sini. Kalau biasanya kita ngomongin band-band rock legendaris, pagi ini kita bakal kasih panggung buat para perempuan hebat yang berhasil membuktikan kalau musik rock bukan cuma milik kaum pria. Tema kita hari ini adalah Queens of Rock. Dan selama 2 jam ke depan, kita akan menikmati suara-suara terbaik dari lady rocker Indonesia dan dunia. Mereka datang dari generasi yang berbeda, negara yang berbeda, bahkan warna musik yang berbeda pula. Tapi semuanya punya satu kesamaan, yaitu keberanian untuk tampil beda dan membuktikan kualitasnya di atas panggung rock yang sejak dulu identik dengan energi maskulin. Dan yang menarik, hampir semua penyanyi yang akan kita dengarkan pagi hari ini bukan hanya sukses menjual jutaan album, tetapi juga menginspirasi bagi banyak musisi perempuan setelah generasi mereka. Mereka membuka jalan, mematahkan stereotip dan menunjukkan bahwa kualitas tidak pernah ditentukan oleh gender. Nah, kita buka perjalanan pagi ini bersama salah satu Queen of Rock Indonesia yang sampai sekarang tetap punya tempat spesial di hati pecinta musik tanah air. Inilah Nicky Astria dengan Cinta di Kota Tua.

kawan Rasika, itu dia Nicky Astria lewat Cinta di Kota Tua. Kalau ngomongin Lady Rocker Indonesia, rasanya Nicky Astria hampir selalu ada di urutan paling depan ya. Karakter vokalnya kuat, seraknya alami, dan yang paling penting, dia punya kemampuan menyampaikan emosi tanpa harus berlebihan. Dan menariknya, pada era 80 sampai awal 90-an, industri musik rock Indonesia sebenarnya masih didominasi band dengan vokalis pria. Tetapi Nicky Astria datang membawa sesuatu yang berbeda. Bukan sekedar tampil sebagai penyanyi perempuan loh ya, tetapi benar-benar menjadi ikon rock yang dihormati para musisi. Bahkan banyak gitaris dan drummer rock saat itu mengakui bahwa kualitas panggung Nicky Astria tidak kalah garang dibanding rocker pria. Dan menurut saya, seorang Queen of Rock bukan hanya soal suara tinggi atau penampilan keren. Yang lebih penting adalah bagaimana dia mampu membangun identitas yang langsung dikenali hanya dalam beberapa detik lagu pertama diputar. Dan Nicky Astria berhasil melakukan itu. Oke, sekarang kita terbang ke Amerika Serikat. Salah satu perempuan yang ikut mengubah wajah rock dunia di era 80-an dengan lagu yang sampai hari ini masih sering diputar di radio-radio klasik rock. Ini dia, Pat Benatar lewat Love is Battlefield.

0: Clásica FM.
1: Toko Emas Supermase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas. Hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Raw Corner.

Kawan Rasika itu tadi Anggun Cisasmi dengan Tua-Tua Keladi. Sebelum dunia mengenal Anggun sebagai penyanyi internasional yang sukses di Eropa, masyarakat Indonesia lebih dulu mengenalnya sebagai karakter rocker muda yang penuh keberanian. Bayangkan saja, di usia belasan tahun, dia sudah tampil membawakan lagu-lagu rock dengan percaya diri di tengah persaingan yang sangat ketat. Dan yang saya kagumi dari Anggun adalah keberaniannya mengambil resiko. Saat karirnya sedang bagus di Indonesia waktu itu, dia justru memilih memulai semuanya dari nol di luar negeri. Dan keputusan itu tentu tidak mudah, tapi akhirnya menjadi salah satu kisah sukses terbesar dalam sejarah musik Indonesia. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kadang-kadang kita harus berani keluar dari zona nyaman ya, untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Bukan karena kita tidak mencintai tempat asal, tetapi karena kita ingin berkembang. Kan gitu ya? Oke. Kalau tadi kita mendengarkan Lady Rocker Indonesia yang mendunia, sekarang giliran salah satu perempuan yang menjadi simbol pemberontakan dalam dunia rock Amerika. Ini dia Joan Jett dan Blackheart lewat lagu legendarisnya I Love Rock and Roll.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi, Mbak?
2: Mbak Siti, Pak.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ne loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyacak ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Toko Emas Supermase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
0: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
0: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
0: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
0: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
0: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Raw Corner.

yang dibuat dengan hati akan selalu menemukan pendengarnya. Dan menurut saya, ukuran kesuksesan seorang musisi bukan hanya jumlah album yang terjual, tetapi apakah lagunya masih didengarkan puluhan tahun kemudian, itu kuncinya. Dan Nika Ardila sudah membuktikan hal itu. Oke, berikutnya kita dengarkan sebuah lagu yang menjadi salah satu power ballad terbaik sepanjang sejarah rock dunia, Heart Alone.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
4: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan. Raw Corner.

Kawan Rockerner, tadi kita baru saja menikmati Biang Lala dari Mel Sandy. Kalau ada yang bertanya siapa salah satu lady rocker dengan penampilan paling garang di Indonesia, nama Mel Sandy pasti masuk daftar itu. Rambut panjang, jaket kulit, suara yang bertenaga benar-benar mencerminkan semangat era rock 80-an. Dan yang menarik pada masa itu, para lady rocker Indonesia tidak mencoba menjadi versi perempuan dari rocker pria. Mereka justru membangun karakter sendiri. Nicky Astria misalnya punya warna vokal yang khas. Anggun tampil lebih liar. Mel Sandy dikenal penuh tenaga, sementara Nicky Aldila itu lebih emosional. Justru perbedaan karakter itu yang membuat era tersebut begitu kaya. Kalau kita lihat sekarang, banyak penyanyi perempuan rock generasi baru yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat inspirasi dari mereka. Artinya, pengaruh para Queen of Rock ini masih terasa sampai hari ini. Oke, sekarang kita beralih ke salah satu gitaris dan penyanyi perempuan yang sangat disegani di dunia hard rock. Lagu berikut ini menjadi salah satu anthem rock wanita era 80-an. Ini dia Lita Ford lewat Kiss Me Deadly.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.

0: Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Raw Corner.

kawan-kawan, Rock Corner itu tadi suara khas dari Inka Christie lewat lagunya Rela. Rela. Kalau kita bicara tentang perkembangan lady rocker Indonesia di era 90-an, Inka Christie mungkin punya tempat yang sangat spesial ya. Vokalnya dikenal punya power yang luar biasa, terutama ketika menyanyikan nada-nada tinggi. Dan menariknya lagi, Inka berhasil menjebatani musik rock dengan pasar yang lebih luas. Lagu-lagunya bisa diterima oleh pecinta rock, tetapi juga dinikmati pendengar pop. Itu bukan perkara mudah loh bro. Salah satu bukti kualitasnya adalah ketika ia berduet dengan Amy Sherk, ya, lewat lagu Nafas Cinta. Ini kolaborasi menjadi salah satu duet rock paling sukses di Asia Tenggara waktu itu. Dan menunjukkan bahwa musisi Indonesia mampu berdiri sejajar dengan musisi dari negara lain. Kalau menurut saya, ya, seorang Queen of Rock itu bukan soal teknik vokal saja, tetapi juga keberanian membawa musik rock agar bisa dinikmati lebih banyak orang tanpa kehilangan jati dirinya. Dan Inka Christie berhasil melakukan itu. Nah, kalau tadi kita menikmati salah satu diva rock Indonesia, sekarang kita menuju ke era modern bersama sosok yang mengubah wajah rock alternatif dunia di awal tahun 2000-an. Suaranya lembut tapi mampu berubah jadi sangat kuat dalam hitungan detik. Ini dia Emily bersama Evanescence, Bring Me to Life.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima edewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
6: Gambar ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
9: Raw Corner.

Barusan kita dengar dari Lady Afisa ya, mungkin dibandingkan nama besar lainnya, Lady Afisa ini tidak terlalu sering dibicarakan generasi sekarang, tapi justru itulah menariknya dunia musik. Ada banyak musisi yang hebat ya, yang memberi warna pada perjalanan rock Indonesia, meskipun tidak selalu mendapatkan sorotan sebesar artis-artis papan atas. Salah satu hal yang saya suka dari era 80-90-an ini adalah keberagaman karakter penyanyinya. Setiap penyanyi itu punya identitas sendiri, tidak ada yang berusaha meniru satu sama lain, betul kan? Begitu lagu diputar beberapa detik saja, kita sudah tahu siapa yang sedang bernyanyi. Dan menurut saya, identitas adalah aset paling mahal bagi seorang musisi. Tren bisa berubah, teknologi rekaman bisa berkembang, tapi karakter suara yang khas akan selalu dikenang pendengar. Dan sekarang kita beralih ke Kanada, seorang perempuan dengan warna vokal blues rock yang begitu unik. Lewat satu lagu saja namanya langsung melambung ke seluruh dunia. Ini dia Alanah Mills dengan Black Velvet.

0: Klasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7.

0: dan kuman-kuman kecil. Lebih banyak berlipat ganda daripada orang yang mati diterkam singa. Karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 26, dijelaskan bahwa Allah tidak merasa malu membuat gambaran tentang nyamuk dan bahkan binatang yang lebih kecil lagi. Salah satu hikmahnya, agar manusia tidak meremehkan bahaya sekecil apapun, sebab adanya bahaya besar karena asalnya dari yang kecil.
1: Saatnya sholat duhur.
2: Allah.

Corner, barusan kita menikmati sembilu yang sakit banget di hati dari Ella. Sosok yang mendapat julukan Ratu Rock Malaysia. Karir Ella ini menjadi bukti bahwa musik rock berkembang sangat kuat di Asia Tenggara waktu itu. Di Indonesia kita punya Nicky Astria, Anggun, Nika Ardila, Mel Sandi, dan Inka Christy, dan masih banyak lagi ya. Di Malaysia ada Ella. Mereka sama-sama menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk berani tampil di genre yang saat itu masih didominasi laki-laki. Kalau kita tarik benang merah dari seluruh perjalanan kita siang hari ini, ada satu hal yang menarik. Semua perempuan hebat yang kita dengarkan hari ini berasal dari latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, bahkan musik rock yang berbeda. Ada yang bermain classic rock, hard rock, alternative rock, sampai gothic rock pun ada. Tapi mereka punya satu kesamaan, yaitu keberanian menjadi diri sendiri. Mungkin itu pelajaran terbesar dari para Queens of Rock yang hari ini. Mereka tidak berusaha menjadi orang lain, mereka membangun karakter, menjaga kualitas, dan akhirnya dikenang bukan karena mengikuti tren, melainkan karena menciptakan identitasnya sendiri. Oke, terima kasih buat kawan Rock Corner yang sudah menemani saya selama 2 jam terakhir. Semoga playlist pagi ini bukan hanya menghibur, tetapi juga mengingatkan kita bahwa perempuan punya peran yang sangat besar dalam sejarah musik rock Indonesia. Saya Bagus AA pamit undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, terus dukung musik yang berkualitas, dan tentunya tetap setia bersama Rock Corner setiap minggu pagi mulai jam 10. Sebagai lagu penutup, kita hadirkan sebuah karya yang bukan hanya menjadi anthem rock alternatif dunia, tetapi juga membawa pesan tentang kemanusiaan, perdamaian, dan harapan. Sebuah lagu yang membuktikan bahwa musik rock bisa menjadi media untuk menyuarakan kepedulian terhadap dunia. Dari The Cranberries dengan vokalis luar biasa Dolores O'Riordan, inilah Zombie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk kita semua.
1: Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat." Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui, "Periksalah salat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan," Allah berfirman, "periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan salat sunnah," kemudian Allah berfirman lagi, "cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya." Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Khadratu Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Alisaki radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan ilmu. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah ya.

0: Sampun nerangaken dhateng pinten-pinten karomah keistimewaan kemuliaan saking ngersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ing pundi coro ringkesipun karomah kolawau dipun bagi wonten tigo, inggih menika wonten karomatul zahiriyah awil hissiyah, wonten karamatul batiniyah awil ma'nawiyah awil hakikiyah. Iku ben diwalak-walik kula kali sampean niku dinapak-napakaken cuma kepingin siji tok, kepingin duwe ati sing tentrem, kepingin jeng sampean takokno bojo sampean, dik mek biyen bojomu sik durung duwe sepeda motor, gelek no omah. Barang duwe sepeda motor, gelek metu. Kira-kira sampean minangka bojo niku seneng napa mboten kali bojo sampean sing koyok ngeten? Mele pundi? Mele mboten duwe sepeda motor napa nuwe mboten gadah sepeda motor tapi sobono omah? Nen? Takokno. Gita, kepingin sing ten, mek ana wong gak kepingin tentrem niku lali sangkingan. Mek ana wong kenaan ngluyur ngalor ngidul, seneng-seneng nonton bioskop, seneng-seneng mriko-mriko dientek-entekno keliling dunya mergo dekne duwe dunya, saking lali niku mek dieling-elingno temen. Gita, sik tetep kepingin tentrem teng ayo sampean takokno lah. Tepake lali niku. Ayo lunga yuk, andu yuk. Ayo nang Malang yuk, ayo nglencer yuk. Alah, tepake lali. Napa tandane kula niku tepake lali? Mboten enten wong lunga niku seneng 100% niku mboten enten. Mek wong biyen nggih, lunga niku lunga temen. Wong sakniki niku mboten enten wong lunga nglencer niku. Kawet oleh 5 kilo pun kepikiran. Ono sing ketinggalan, ono sing kari, urusan niku teko mawon. Ngene apa mboten? Palinge paling mek sida nglencer, mek cara atine ditaren temen, kon kok lunga sih gak enak kok rasane iku gak cuman ngajak bojo lho kepaksa. Ngene apa mboten? Gak enak kok modele iku gak ngajak arek-arek anak-anak. Mbok enten mawon aja mbujuki lah. Ngeta? Coba tak takon sakniki enten nglencer napa mboten? Mboten enten wong nglencer saestu niku. Mek padha dipilih ayo ten. Kepingin tentrem napa mboten? Saestu? Sampean tentrem-tentrem niku mek pun dicintai Gusti Allah. Saged tepanggih kelayan Gusti Allah. Sampean kepingin dadi wali napa mboten? Agita lawan ditaren kok. Wong ditari kok. Ngono iki lho. Kepingin dadi wali napa mboten? Wedok. Kepingin dadi wali wedok napa mboten? Adoh guyune rek. Walah, untune bogang. Ayo, wali anu, wong wedok, kepingin jadi wali wedok napa mboten? Sing kompak ngeten lho, kepingin napa mboten? Pingin. Coba. Eh, wong lanang. Sing gak patek lanang. Nggih ta. Kepingin dadi wali lanang napa mboten? Kepi saestu kira-kira mek sampean dikongkon milih dadi wali soge napa kepingin dadi wali melarat? Nen? Darene lan kanca lanang kepingin dadi wali soge, sing wedok. Dan ugi kepingin dadi wali wedok so. Dadi cara ringkes kula kali sampean niku kepingin dadi wali tapi melok karepe dhewe. Nggih ta mboten? Nen? Mangkane gak dadi-dadi. Oh, dadi wali kepingin enak tok. Lah niku lho, Bun, gak ngomong dadi wali. Wis opo? Wong wali kepingin enak tok. Ngene, ngeten lho koyo sampean iku mek pun cinta kari pacar sampean. Oleh cinta niku sampean nggawa yakin, nggawa mantep. Apa artinya hidup tanpa si dia? Gombal. Gitu. Diiringi rasa rindu. Terus sampean yakin mantep. Nek aku ambil dek nih teman-teman bahagia. Kira-kira mek sampean niku dikongkon nopo-nopo kali pacar sampean. Nopo sampean niku pele-pele. Mbak? Dikongkon nyapu, digenakno sak porsine kok. Nggih napa mboten? Ya apa supaya makin dicintai karo pacare karo bakal moro tu? Mboten enten. Lah sampean saniki pele-pele. Ben aja dadi wali kangelan. Mek pun dadi wali pun sampean pun salah pele, sakniki kula pelek no male, sampean kepingin jadi calon wali no pemboten, neng? Hahaha, semburat. Ayo, tak takok no saat ini, jadi wali keberatan, kepingin jadi calon wali no pemboten. Saes tu, tit. Yalah. Kepingin nggih? Ing riki kawula badhe ngaturaken setunggalipun hadis riwayat Imam Hakim At-Tirmizi. Riwayat Imam Tabrani fil Kabir wal Hakim wal Baihaqi wa Abu Ya'la wa Ibn Asakir radhiyallahu anhum. على اختلاف الألفاظ وتقارب المعنى سكن صحابة أبو درداء رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم paring dawuh إن الأنبياء كانوا أوتادا في الأرض. Innal anbiya kanu autadal ard. Falamman qata'atil nubuwah abdalallahu ta'ala makanahum qawman min ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yuqalu lahum abdal. ringkesipun dawuh. Mergo dunya iku sadurunge keturunan para nabi iku wis dirusak karo bangsa jin, karo bangsa ifrit. Akhire diturunno para nabi-nabi sak perlu napa dadi pakune, dadi patoke dunya kanggo tentreme ahli dunya. Ngene apa mboten? Tapi barang para nabi niku sampun kenabian niku sampun putus, dipun putus kelayan wafatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sing nerusno gawe tentreme umat niku dipun pundhut saking umatipun Rasulullah sing kajuluk wali abdal. Gitu. Jadi mirsani menika dawuh, sing jeneng para wali, sing jeneng para ulama niku mek wis epas, epase nopo gawe tentreme umat. Gini apa mboten? Mangkane teng Al-Qur'anul Karim dipun dawuhaken napa nika, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, sing duwe rasa wedi menyang Gusti Allah, mboten sing duwe ilmu, mboten sing duwe rasa wedi menyang Gusti Allah, yaiku uang-uang sing wis pancen dadi kaulanipun Gusti Allah. Uang-uang sapa iku? Ya ulamae Gusti Allah. Jadi mek ulama-ulama niku wis dadi kaulanipun Allah, didasari rasa wedi menyang Gusti Allah, jelas ing dalem ngadepi umat niku gawe gawa sifat tentrem. Pun niku mek dene ngakoni al ulama warasatul anbiya. Kita nopo sih bedane kiai ulama kari cendikiawan niku nopo sih? Oke. Ayo siapa sing isa jawab? Dan napa bedane kiai-kiai sing alim-alim dibanding no karo cendikiawan kali intelektual, intelektual, intelektual napa intelektual? Nen? Bedane niku namung siji mawon. Mek poro cendikiawan, mek coro intelektual niku nopo? Ilmu-ilmu gampang digawe angel. Nggih napa mboten? Nggih ta, mempunyai suatu pandangan anu-anu rumus niki niku anu istilahan diangel-angel bingungno wong. Engko darene mek gak njukuk sing angel-angel, modele gak ketok pintere, modele gak menemukan sesuatu yang baru, ape ngaku mujadid kabeh. Tapi mek kiai niku mboten, sing angel-angel digawe gampang. Napa kok ngeten? Dan mergo kiai-kiai niku napa kok mboten sing angel-angel digawe angel, digawe gampang? Mergo kedudukane kiai niku nuntun endi sing dadi isoe, endi sing dadi mampune dienggo berangkat menyang Gusti Allah. Gaya apa me ilmu aneh-aneh, wawasan dukur-dukur gak kepangan. Mek teng pangeran lho. Ngerti tak? Mek masalah iptek nggih monggo mawon. Mek masalah-masalah ilmu teknologi silahkan sing angel-angel. Mek dienggo ngadepi pati. Ojo sing angel-angel rek. Kapan mangane ngomong bumbu tok. Nggih napa mboten? Lha iki lho wong sing ngomong ngeten gak eling mati niku. Ngene, sik durung eling nek awake luwe lan cepet mangan niku mboten eling niku. Lah nek pun ngeten terus pundi? Cocok dhaipun Sayyiduna Ali radhiyallahu an qalilun minat taufik khairun min kasirin minal akli wal ilm. Titik tapi berangkat oleh taufik hidayah songko Gusti Allah luwe api luwe mulya tinimbang akeh akale akeh ilmune tapi gak berangkat. Ngomong metentang metenteng ngadepi seminar kongres digantengi ejase ditoto dasine digenakno barang tepake sembahyang nang pangeran kaosan oblong. Niki kathah napa mboten? Nen? Wong karo pangeran ae durung iso ngadepi wong wisanan. Niki lho kadang-kadang niku sing kula dilok-dilok niku. Nggih napa mboten? Ape nyampe no dawuhe Allah, ape nyampe no dawuhe Rasulullah. Sing kepingin dadiyo pitutur, sing pingin dadiyo hidayah kebukae ati untuk pemirsa. Nggih ta? Wonten ing TV-TV nrimo dawuh Allah mbek Rasulullah mawon pun mboten ditata kramoi. Napa malah dadekno pituduh menyang Gusti Allah. Niki mek pun nerangno babakan ilmune Allah niku mboten cukup cuma ngelih ilmu memberi pengetahuan mboten. Quran niku 30 juz niku sing luwih akeh niku isi cerita. Perlu ne supaya iso nurut, iso manut, dadek no pitutur. Gaya apa me ilmu cuma kanggo piweruh tok, tapi kenyataan ini gak dadek no padangi hati. Dimulai saking pundi sing nyampe no sing nerima ilmu ning Allah bentuk qolallahu qolallahu sing nerima sangka Rasulullah sing berbentuk hadis-hadis ngeten niku ditata kramoi dhisik awake menyang Gusti Allah menyang Rasulullah niku. Nggih napa mboten? Mangkane akhire ilmune cuma ndadekno pitut, cuma ndadekno napa? Cuma ndadekno pengetahuan, cuma ndadekno ilmu pendidikan, tapi kenyataane gak menghasilkan suatu didikan. Gak ndadekno tambah manut, gak ndadekno tambah nurut, tambah no napa? Tambah ndadekno nglawan. Nggih napa? Ayo, sapa sing sok ngomong iki ayo. Nen, mek pun uang niku kena penyakit ngelawan. Saman dilok teng dhaipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaih illa utul jadal. Sopo wae ojo mana cuma duwe ilmu tok, berangkat no ilmumu oleh no pitodo ilmumu yang Gusti Allah iso maju menyang Gusti Allah. Mek atimu gampang berontak, mek atimu gampang padu, mek atimu gampang gak terima karo pituture wong liya. Senajan kon pinter berangkat tenang pangeran, duduk no kon iku wong sing kesasar bisuk no Gusti Allah. Iki lho kadang-kadang niku. Ben? Nggih tak wong awake dhewe gak ditata krama menyang Gusti Allah menyang Rasulullah. Waktu nyampe no dawe Allah dawe Rasulullah kok kepingin ditata krama karo wong. Nggih tak mek nderek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa addabani Allah fa ahsana ta'dibi. Lho niku lho aku iku dididik diuruk tata krama karo Gusti Allah. Fa ahsana ta'dibi, dijawab karo Kanjeng Nabi. Teman-teman dadi bagus, dadi mulya, dadi sampurna didikane Allah menyang aku. Napa buktine Kanjeng Nabi? Buktine yo tak buktekno iku lho, aku dadi uswatun hasanah. Niki kadang-kadang niku lali. Sing menonjol Kanjeng Nabi niku mboten kok enten wong ngomong Kanjeng Nabi ku alim, Kanjeng Nabi niku wong makrifat, mboten disebut-sebut niku wis kliwat. Kanjeng Nabi minangka napa? Pinapa pemimpin besar sing didelok niku mboten elmune wis kliwat. Sing didelok niku napa? Uswatun hasanah. Wong modele wae ndira nrimo ilmune Allah, nrimo ilmune Kanjeng Nabi disampaikno nang umat bi ghairi adabin, gak duwe tata krama kok dadekno pitutu. Mek dadekno pinter mungkin. Niki kinten-kinten kathah napa mboten niki? Ayo digrayangi. Nggih ta? Hadis-hadis sampai diarani iki hadis dhaif, iki hadis lemah. Kadang-kadang niku dudu hadis sing dhaif niku uwonge sing dhaif. Napa dhaife? Dhaife gak netepi tata krama. Tata krama nerangno hadis tapi kok gundulan. Nerangno hadis kok fasik. Kok ndudukno sifat kok sifate wong munafik. Masih hadise qala rawahul Imam Bukhari wis gak peduli wong sing gawa modele kepet ngono kok. Nggih mboten, sing ndarakno dhaif niku mboten kok hadise, mboten uwonge sing go. Hati-hati le. Nggih ta, wong agama digawe trendi-trendian. Trendi-trendian itu apa? Sila wani-wanian tak? Mbok wani liane tak? Wani pacari satu sunu lho. Gitu tak? Wani dan wani-wani ojo nang agama ya Allah. Ojo nopo mana wani urusan nopo bongkar-bongkar nopo rahasia Gusti Allah. Ojo, ojo kuwanen lho. Ben nge? Ben dibaleni malih. Kepingin nopo wau sampean? Kepingin jadi calon wali. Sinten niku sing dadekno ademe umat. Niku lho, siji tempo niku enten cerita. Calon wali ketemu wali. Nah, niki lho. Sama nunggu teng pundi niki? Calon nopo wali? Nen? Napa calon jagung? Nggih ta? Calon wali kali wali nggih ta mendaya teng setunggalipun wali. Nah niki lho. Ampun. Barang pun manjing tengahe dalu. Nggih. Calon wali kali wali niku padha intip-intipan. Lho niku lho. Dadi mata-mata apa ya sing dilakoni wong iku. Nggih ta. Terus sing waline apa sing dilakoni arek iku? Tepake calon iku si arek, sing waline niku pun sepuh. Ampun. Padha sembayange, padha weruhe niku. Terus sing calon wali, Masya Allah, tuane ngono wis watu wis rada ringkih kaya ngono oleh ibadah menyang Gusti Allah. Apa maneh aku sik seger waras kaya ngene. Calon wali. Waline nglirik dhateng calon wali, coba narik iku. Sik arek uripe sik dawa, patine sik suwe, kaya ngono oleh madhep menyang Gusti Allah. Apa maneh awakku kari ngenteni meneh? Lho ngeten lho. Saman pele. Kira-kira calon kali mboten calon padha napa mboten? Sami ma. Sing seje niku sampean kali kula. Pan nggih, pan. Napa kula kali sampean niku napa kepingin dadi calon sing dicalonaken dening Gusti Allah, calon napa dipuncintai dening Gusti Allah. Matur sahabat dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sinten ya Rasulullah? Tiang-tiang sing calon wali sing bakal gawe tentreme umat sak badanipun panjenengan niku sinten Kanjeng Nabi? Lam yafdilun nas bikasrati saumin wala salatin wala tasbihin, gak mergo akeh pasane, gak mergo akeh zikire, gak mergo akeh sembayange. Duduk poso zikir sembayang niku mboten sae-sae, tapi kabeh niku minangka nandur. Wong nandur kepingin nguwa. Uwamu sembayang ku apa? Uwamu poso iku apa? Uwamu zikir iku apa? Napa Kanjeng Nabi? Uwoe-uwoe sing dadekno tentreme umat, siji bihusnil khuluq, api tata krama. Nih, nomor loro wabi sidqil wara. Napa? Estu ing dalem olehe ngatinga ti. Terus nomor lor telu wahusnin niat, api niate. Nomor papat wasalamati kulubihim lijami il muslimin, selamat atine karo sapa wae. Lajeng ingkang nomor gangsar wan nasihati lillah, ngarep no api, niat api, weweh api. Api ya apa keterima api iso dadekno api ana ngersanipun Gusti Allah. Lho niku mawon sakjane niku. Ya napa kira-kira? Nen? Niki kabeh cara kula kali sampean niku napa senden kem ing dalem oleh telek mulya senden dateng Gusti Allah. Mangkana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an, ayabtahuna indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'an. Apa kon iku telek mulya ana wong-wong iku? Gak ana. Kemuliaan sing hakiki iku kabeh iku ana ngersanipun Gusti Allah. Mboten melok wong-wong, mboten. Mek pancen melok liyaning Allah kudu dedasar sing diridhoi dening Gusti Allah. Pun ya napa kira-kira? Siap napa mboten? Nun. Siap sing pundi? Ngegungno perintahe Allah, manut sunate Kanjeng Nabi, welas karo sapa wae, sing pundi sing disiapi niki?
1: Ben, monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, qurrata a'yun, qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhra qada' li wajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Iklil Khusus Pria pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan. Majelis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Majelis Taklim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Krapia, Kota Pekalongan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di alun-alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
3: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
3: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
2: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
3: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
2: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
3: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
2: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
3: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
4: Hanya di Super Mase.
5: Kok timah EDW? Lah rewangi renti mbak.
6: Mbak Siti pok.
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh. Lah mbok nyaca ikhtiar nombok. Reng

0: liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Pendengar, menyadari peran penting keberadaan tenaga kerja sektor informal bagi pertumbuhan ekonomi, DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai rancangan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal bukan sekedar upaya memberikan bansos bagi pekerja. Tanggapan ini dilontarkan Komisi E DPRD Jawa Tengah Muhammad Rizky Iskandar Muda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah hari Kamis 2 Juli 2026. Pemerintah harus aktif menciptakan pemberdayaan dan ruang perlindungan melalui payung hukum yang jelas bagi tenaga kerja informal saat ini. Raperda ini merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja informal.
2: Kerjanya tidak tentu.

0: tidak punya standar, sehingga apabila melanggar atau punya aspek hukum, dia tidak punya penegakan hukum atau pembelaan dan sebagainya. Sehingga Komisi B mendorong rancangan ini harus segera dilakukan, sehingga kita punya payung hukum, kita punya perencanaan, di samping kita harus punya data terkait pekerja informal di Jawa Tengah, sehingga nanti apabila ada bantuan terkait hukum, bantuan akses modal, bantuan terkait kesejahteraan, bisa tepat sasaran. Yang pertama, yang kedua juga aspek pembelajaran, tidak hanya pekerja informal, ada rancangan lagi terkait APBD, tadi sudah saya tanggapi 20 item.
1: DPRD Jawa Tengah optimis dengan keberpihakan kepada tenaga kerja sektor informal akan menggerakkan perekonomian, lapangan kerja makin tersedia, dan menurunkan angka kemiskinan. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyampe kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol maneh, Pak.
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Rasika FM.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
2: Oke.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
6: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan, Kedunguni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081 666 7222.

0: dobar formula, dobar khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya alamatnya di mana?
2: Beranggan, Kecamatan Delweh ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri nggih.
2: Iya, iya.
1: Umurnya berapa Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asemuran Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Ibu udah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asemuran enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana Ibu?
2: Dari radio Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya, sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Digoda, digoyang dangdut Rasiga,
4: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Dobel formula, dobel khasiatnya. View 7.
2: Assalamualaikum, Bu Dalmi.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus nggih jenengan Bu Dalmi?
3: Terus.
2: Oh nggih. Bu Dalmi panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61, Mbak.
2: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat tadi nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
3: Karangrejo RT 6 RW 2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
2: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
3: Leres.
2: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
3: Ngaten
2: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana kata Bu?
3: Nggih, sampun.
2: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritane pripun?
3: Ceritanipun mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali paket tiga paket sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat pale kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
2: Oh, ngaten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan
3: sehat.
2: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya, ngaten, pun ngaten mugi-mugi tetap sehat, gitu, terus dan dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus sakmangke kagem lakon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
2: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol?
3: Wata. Rumiyen itu kula lempakne niku men 15
2: botol. 15 botol.
3: Sakniki dipun kula kincar.
2: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dhuwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin antem sing kelawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
3: Nggih. Nggih, dinten-dinten kula sedayan menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal Bumbas Bio 7 supados inggal-inggal saras sakit itu.
2: Nggih, matur bantuan nggih Bu Darmi.
0: Hadir Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi bekerja dengan 3 cara memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik memulihkan tubuh Anda. Bio 7 herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
4: Di Goyang Dangdut Rasika
5: yang dipersembahkan oleh
0: Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari Tangkret, jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansir tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendo Agung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahannya Gusti Allah tentunya, Bu, nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore,
1: 10 kadang kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyen kak ning atas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya panggah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat, Bu, nggih?
2: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget, nggih, dan awake sehat ngeten,
2: nggih. Alhamdulillah, nggih.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena yang sudah merasakan kesembuhan, nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara, monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga sekados kulo. Lagi nggak tetap, Pak?
1: Alhamdulillah, nggih, Bu, nggih.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Selamat pagi, Ibu.
2: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
1: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
2: Iya.
1: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
2: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
1: Oh.
2: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
1: Iya,
2: udah sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
3: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series. Double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara. Seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
4: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
5: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
4: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Klasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kalau Abdul Wahab.

0: Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
1: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
0: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
1: ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
0: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Boleh kembali.
0: Sudah boleh kembali.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: berperma double khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Clásica FM.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosaven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosaven.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Biosaven di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Biosaven, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: top performa, top feel khasiatnya. Bio 7.
1: Sahabat Upseries, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upseries.
2: Asmone Ibu Sintan,
3: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
4: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
3: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
1: Sahabat Upseries, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries.
5: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
6: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
3: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Nggih, matur nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
3: Awalnya sih ceritane cetitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate. Dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Pun pinten botol yang terasa?
3: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasa niki pun saged medal pun nggih pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Nggih, nanti sewu yo sone Bapak kene ten Bang.
3: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
2: Nggih, 8 dasoan nggih. Nah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak saranipun?
3: Nggih, anu ampun sileh nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk-produk Upseries dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda. Yeah.

0: dobrý formula, dobrý kasiatnya. Bio 7.
1: Kini telah hadir Bio 7 dari Bio Aktiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7, herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
2: Digoda, digoyang dangdut Rasiga,
3: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, betul dengan Ibu Siti?
2: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, memulih Bio7. Dari radio, saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk Upseries dari PT Unimax Power, di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
2: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
3: yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio7.

0: Ràssica FM.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggaan, Kecamatan Kedilweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri, ya?
2: Iya, ya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asemuran, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asemuran enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dobrý formula, dobrý kasiatnya. Piu 7.
1: Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio 7. Yeah, Bio 7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio 7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio 7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.
2: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
3: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
1: Inilah persembahan spesial dari 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Lagu-lagu kenangan akan hadir selama 2 jam. Inilah Goldies Memories. Magic Taxi
2: Memories. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat sore kawan Rasika. Gimana dengan kabar Anda? Ya, tentu yang selalu menjadi harapan Yos Anda semua. Yos Sumbai sekarang dalam keadaan yang tetap fresh ya. Seger, sehat walafiat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia gitu ya. Oke, rasanya senang sekali. Ya, seminggu sekali kita bisa ketemu dan kali ini kesempatan untuk kita kembali bisa menikmati nuansa masa lalu. Kita bernostalgia bareng tentu dengan menikmati lagu-lagu lama. Oke, terima kasih juga untuk kawan-kawan Rasika yang requestnya sudah dikirim dan sekarang sudah di tangan Yos. Tentu nanti bakal Yos baca satu-satu. Tapi biasa di depan ada beberapa lagu yang menjadi deret lagu pembuka. Nah, yang paling depan segera hadir satu pentolan musisi Indonesia, Indra Lesmana, Cerita Lalu.

Ya, kawan Rasika bicara masa itu. Ya, seputar 1980-an. Anak-anak muda yang memang berkibar namanya. Ya, sebagai inovator dari dunia musik di Indonesia. Selain dari Indra Lesmana, jangan lupa juga ada nama Faris Rustam Munaf. Yang sekarang, ya kalau baca-baca di media kan lagi apa ya, mengurus tentang ini apa namanya, aduannya karena karyanya diproduksi ulang dengan mungkin belum ada kompromi atau perjanjian ya. Oke, itu masalah hukum dari seorang ya pencipta karya seni yaitu musik. Tapi kita dengar sajalah. Ini di antara mungkin lagu yang sempat juga dihebohkan ya di kasus Faris akhir-akhir ini, di mana dia ya menggugat gitu ya pihak yang memproduksi ulang dari karyanya. Ini dia lagunya yang sudah Yos siapkan juga di Goldies Memory sore ini. Faris Rustam Munaf, Di Antara Kata

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat asar. Allahu Akbar.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Iklil Khusus Pria pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
2: Ya kawan Rasika, ya satu hal yang wajar tentunya ketika ada satu paguyuban, satu komunitas di mana di situ akhirnya di antara sesama anggota ada ketentuan-ketentuan khusus yang harus ditaati bersama ya. Tapi kadang-kadang hal semacam itu baik untuk kesemuanya. Tapi kadang-kadang pada pribadi-pribadi tertentu dalam komunitas satu grup itu barangkali kurang ada semacam keleluasaan. Makanya tidak jarang terjadi ya ketika dalam grup musik ada personilnya yang akhirnya memisahkan diri karena mungkin merasa lebih leluasa untuk berkarya, untuk berkarir. Semacam juga kalau kita lihat dalam kelompok Sikego, akhirnya yang namanya Peter Sitera, dia yang justru sejak pendirian 67 sudah bergabung di dalamnya, tapi ya tercatat 85 dia sudah memisahkan diri dan bersolo karir. Oke, satu koleksi dari Peter Cetera. Dia sudah siapkan sore ini, Hard to Say I'm Sorry.

Dan yang berikut kita ke grup musik Persada yang ya tempo dulu ya, maksudnya era itulah 70-an, 80-an. Yang barangkali ini justru kalau kita sebagai publik melihatnya adem-adem saja, dalam artian konflik di internal di grup itu tidak terjadi. Jadi grup yang dibentuk oleh Bart van Houten yang dulu bernaung di sebuah ya perusahaan maskapai pelayaran gitu ya, Deloitte. Ya rasanya sampai akhirnya semua personelnya tiada, itu rasanya mereka eksis berkarya. Nah, salah satu koleksinya yang sore ini sudah Yos siapkan, ada ya kita bisa menikmati kembali suara dari Sam Suar Hasim alias Sam Deloitte lewat satu lagunya, Apa Salah dan Dosaku.

0: Rasika FM.
1: Pendengar, menyadari peran penting keberadaan tenaga kerja sektor informal bagi pertumbuhan ekonomi, DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai rancangan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal bukan sekedar upaya memberikan bansos bagi pekerja. Tanggapan ini dilontarkan Komisi E DPRD Jawa Tengah Muhammad Rizky Iskandar Muda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah hari Kamis 2 Juli 2026. Pemerintah harus aktif menciptakan pemberdayaan dan ruang perlindungan melalui payung hukum yang jelas bagi tenaga kerja informal saat ini. Raperda ini merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja informal.
2: Kerjanya tidak tentu, upahnya tidak punya standar, sehingga apabila melanggar atau punya aspek hukum, dia tidak punya penegakan hukum atau pembelaan dan sebagainya. Sehingga Komisi E mendorong rancangan ini harus diadakan sehingga kita punya payung hukum, kita punya perencanaan, di samping kita harus punya data terkait pekerja informal di Jawa Tengah, sehingga nanti apabila ada bantuan terkait hukum, bantuan akses modal, bantuan terkait kesejahteraan, kita tepat sasaran. Ini yang pertama. Dan yang kedua juga aspek pembelajaran, tidak hanya pekerja informal, ada rancangan lagi terkait APBD, tadi sudah saya tanggapi 20 item.
1: DPRD Jawa Tengah optimis dengan keberpihakan kepada tenaga kerja sektor informal akan menggerakkan perekonomian, lapangan kerja makin tersedia, dan menurunkan angka kemiskinan. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: FM Rasika Pekalongan, mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
3: Ya, sudah beberapa lagu yang Yos hadirkan sebagai deret lagu pembuka Goldies Memories dari Rasika FM Pekalongan sore ini. Sekarang Yos mulai untuk ketemu sama kawan-kawan kita yang requestnya sudah ada di tangan Yos sekarang. Assalamualaikum Mas Yos, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Ini rasanya sore ini mulai meredu panasnya. Dan biasa dari kebagusan hadir Mas, Bapak Susanto, Ibu Titin. Tak bosan-bosannya dengerin Goldies Memories dan menyapa kawan-kawan Rasika. Tapi lagunya dulu dong Mas. Ini koleksi dari Roxette, Fading Like a Flower atau Every Time You Leave. Ya kalau nggak salah gitu Mas Yos ya. Ya betul ya. Oke, gini aja dulu Mas. Itu lagu ceritanya ya kira-kira 1994 waktu acara 17-an. Bu Titin sering itu bawain lagu itu di pentas-pentas karaoke Mas. Nah ini untuk segedar menjadi kenangan kita, lagunya bisa diputar dan salamnya buat Mbak Nah, Mbak Oka, Mama Harun, Mas Ridwan, Mama Nis, kemudian Mbak Ratna Indayanti, Mas Maman, Pak Fauzan, Mas Afif, Mbak Uci Sumarni, Cici Hasan, kemudian juga Pak Senuri dan semua yang lagi dengerin Rasika. Makasih Mas Yos, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama terima kasih. Dan langsung ke lagunya ya. Ini dia Roxette dengan Fading Like a Flower.

selamat sore. Ini Mas Sumo yang di Sawahan Rogoselo. Selamat sore Bang Yos. Oke, sore juga Sumo si Sawahan Rogoselo hadir kembali untuk request lagunya dari Dewa, Separoh Nafas Bang. Salam buat semua kawan Rasika tanpa terkecuali. Buat Bang Yosnya, matur suun, salam sehat. Ya, sami-sami, matur suun. Oke, Dewa 19. Ini kalau Yos ingat-ingat tentang perjalanan grup ini kan, ya vokalisnya beberapa kali sempat ganti ya. Dulu ada Ari Lasso, kemudian Once Michael, lantas ada yang kekinian ada Firsha, Hello gitu ya. Ya, begitulah. Dan ya seperti yang sama juga kasus-kasus Hak Cipta, memang kadang-kadang ya terjadi beberapa hal yang mungkin dianggapnya sebagai tarik menarik. Tapi yang jelas ya begitulah, karena undang-undangnya juga sudah ada, undang-undang karya cipta di mana dilindungi ya karya-karya, baik itu ya karya apapun termasuk seni di bidang musik ini, ya demikian juga. Makanya ada kedengaran Once katanya dilarang juga untuk menyanyikan lagu-lagu dari Dewa ketika dia ya bersolo karir gitu ya. Oke, sekarang kita langsung ke lagunya yang sudah jadi pilihan koleksi Dewa, Separoh Nafas.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Kok tima edewe lare wangi renti mbak?
5: Mbak Siti pok?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
8: Sekarang Yos ke Griya Taman Agung Pemalang. Ada Mbak Ratna Indayanti. Assalamualaikum Mas Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama gak denger lagu kebangsaan. Nongolin itu lagu dari Spice Girls yang judulnya Viva Forever. Buat semuanya tetap sehat ya, dan berkah, rezeki berlimpah. Matur nuwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagu-lagu kebangsaan pribadi bisa saja, dan barangkali memang pas juga dengan apa yang menjadi muatan dari lagu itu ya. Kalau ini kan Viva Forever, kalau kita lihat memang ya lagu yang merupakan ya pengungkapan dari satu hubungan cinta, yang mana memang ya ketika ada hal-hal yang dirasa bisa dinikmati bersama, itulah kenangan manis dalam hubungan cinta. Oke, langsung ketemu dengan Spice Girls, Viva Forever.

Ya, kalau barusan kita sudah ke Griya Taman Agung, sekarang gilirannya sampai juga Yos ke Griya Taman Asri. Ya, masih di Pemalang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Fauzan yang di Griya Taman Asri Pemalang. Mas Yos, di play tuh lagunya Krisha yang judulnya Juwita. Ya, buat semuanya semoga tetap sehat, semangat dan berkah. Matur suwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ya jadi ingat. Ya memang kalau ya dunia cinta tak habis-habisnya ya, ketika dieksploitasi untuk dijadikan topik atau tema dalam karya-karya lagu. Termasuk kalau ini lagu yang di request, satu lagu dari Krisha Juwita. Ini juga begitulah, anugerah keindahan dari cinta. Ya semacam juga yang dikaitkan ini, ada perjuangan cinta yang dilukiskan antara Rama dan Sinta. Oke, langsung ke lagunya yang sudah jadi pilihan. Krisha hadir dengan Juwita.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
8: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mane, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
9: Baik, kawan Rasika masih berlanjut. Yos buka-buka dan baca-baca request yang Yos sudah terima. Halo Bang Maman yang di Terto, terima kasih requestnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Yos? Semoga Bang Yos punya kabar baik dan sehat selalu. Amin. Ya, langsung mau request lagu Risau dari Atik Sibi. Salam buat Bu Titin, Pak Susanto, Mama Nis, Mbak Na, dan kawan-kawan Rasika semua. Salam sehat selalu, dan buat Bang Yosnya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya asik ini. Hingga malam semakin larut, aku masih tak pernah juga. Ya gitu ya, gak bisa bobo ini. Oke, inilah lagu yang jadi pilihan dari Bang Maman yang di Tirto. Ada Atik Sibi lewat Risau.

Ya, sampai juga yo sekarang di Karang Dadap. Ada Mama Nis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Yos. Apa kabarnya, sehat kan ya? Ya, alhamdulillah sehat, kabarnya baik, rezeki berkah gitu ya. Ya, semoga Mas Yos selalu sehat. Dan oh ya, sore ini aku mau request lagu Dunia Cinta. Siapa ya penyanyinya, kok lupa? Pokoknya salam-salam buat semua pencinta acara Goldies Memories, buat Mbak Nah, Al Hadi, kemudian Mbak Titin, Pak Susanto, lalu Mbak Arina, dan juga pokoknya semuanya saja. Salam sehat buat Mas Yosnya, terima kasih. Ya amin, terima kasih doanya, semoga sehat selalu gitu ya. Oke, ini lagu, ya kalau Dunia Cinta itu Purnomo Sikas ya, Mas Pur gitu ya. Ya, yang punya lagu Dunia Cinta Purnomo Sikas, yang kalau ya dulu awalnya memang beken di jalur jazz ya, dan dia juga gak kaleng-kaleng, maksudnya dari awal memang terbentuk terbina lewat Dina Vokalia, kemudian juga gak main-main ya, dia sempat berbareng dengan Jeronimo, lantas ada juga bersama Anton Isudipyo dan Idris Sardi. Oke, kita nikmati saja ini yang sudah jadi pilihan. Ada Purnomo Sikas lewat Dunia Cinta.

0: Klasika FM.
1: Pendengar, menyadari peran penting keberadaan tenaga kerja sektor informal bagi pertumbuhan ekonomi, DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai rancangan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal bukan sekedar upaya memberikan bansos bagi pekerja. Tanggapan ini dilontarkan Komisi E DPRD Jawa Tengah Muhammad Rizky Iskandar Muda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah hari Kamis 2 Juli 2026. Pemerintah harus aktif menciptakan pemberdayaan dan ruang perlindungan melalui payung hukum yang jelas bagi tenaga kerja informal saat ini. Raperda ini merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja informal.
2: Kerjanya tidak tentu, upahnya tidak punya standar. Sehingga apabila melanggar atau punya akibat hukum, dia tidak punya aspek penegakan hukum atau pembelaan dan sebagainya. Sehingga Komisi ini mendorong rancangan ini harus segera dilakukan sehingga kita punya payung hukum, kita punya perencanaan, di samping kita harus punya data terkait pekerja informal di Jawa Tengah, sehingga nanti apabila ada bantuan terkait hukum, bantuan akses modal, bantuan terkait kesejahteraan, bisa tepat sasaran. Ini yang pertama. Dan yang kedua juga aspek pembelajaran, tidak hanya pekerja informal, ada rancangan lagi terkait APBD, tadi sudah saya tanggapi 20 item.
1: DPRD Jawa Tengah optimis dengan keberpihakan kepada tenaga kerja sektor informal akan menggerakkan perekonomian, lapangan kerja makin tersedia, dan menurunkan angka kemiskinan. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: FM Rasika Pekalongan, mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
3: Masih Yosmendra yang bareng Anda menghadirkan lagu-lagu lama tentu di Goldies Memories dari 88.9 Rasika FM Pekalongan. Dari tadi Yos belum mengingatkan juga ya, untuk edisi Ahad sore depan masih juga ya dibuka kesempatan untuk yang pengen kirim request. Silakan sekarang bisa ketik juga, pakai WA bisa, pakai SMS bisa. Ya, request Anda kirim ke nomor 0856 4773 11 11, 0856 4773 11 11. Ya, kalau kirim sekarang berarti di Ahad sore besok atau depan ini Yos bisa bacakan. Halo, selamat sore. Sekarang Yos ketemu sama Mbak Nah yang di Budaran Cetak Kidul. Ya, di Budaran Mbak Nah, selamat sore Mas Yos. Oke, selamat sore juga. Requestnya lagu Elisa dari Tommy J. Pisa. Ya. Salamnya buat Mas Ridwan, Mas Erwin, Mas Rohmat, Pak Susanto Butitin, Mama Nis, dan Mbak Lisa. Matur suwun. Ya, sami-sami matur suwun Mbak Nah yang di Budaran. Elisa. Ya, kalau kita mengenal Tommy J. Pisa, mungkin di antara sederet lagu koleksinya yang paling ngetop kan di batas kota ini, ya di batas kota ini. Tapi Yos pengin tanya dulu ini, Kamen Rasi ada yang ngerti nggak nama asli atau nama lengkap dari Tommy J. Pisa? Nah, mungkin ini bisa dicatat, nggak usah dicatat lah, diingat-ingat saja. Namanya itu Raden Muhammad Thomas Jamal Faisal. Panjang banget ya. Raden Muhammad Thomas Jamal Faisal, itulah Tommy J. Pisa. Oke, yang sudah dipilih satu koleksinya sama Mbak Nah yang di Budaran Cetak Kidul, Tommy J. Pisa hadirkan Elisa.

Baik, masih panjang sisa waktu kita untuk tentu melanjutkan, ya, memanjakan diri gitu untuk menikmati lagu-lagu lama, koleksi lagu Persada, lagu Indonesia maksudnya, dan lagu manca. Oke, ya, sekarang ya sudah siapkan satu lagu. Ini koreksi dari seorang yang dia memang menjadi penulis lagu, dari penyanyi, jadi produsernya juga. Dan satu karyanya yang ya sudah ambil ini dari lagu yang hits di tahun 1989. Dan seperti kita tahu, sang penulis ataupun yang membawakan lagu ini merupakan, ya, orang yang boleh dibilang masih dalam usia muda, 17 tahun waktu itu, sudah berhasil memunculkan ataupun memproduksi karyanya sehingga beredar. Itulah Debbie Gibson yang sekarang hadirkan satu koleksinya, Lost in Your Eyes.

0: Rásica FM.
1: Toko Emas Super Mase Cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
2: Kawan Rasika, keadilan, kemahakuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memang ya bisa saja memberikan sesuatu kepada seseorang yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, semacam juga kemampuan untuk menulis, membuat lagu. Itu kan ya tidak semua orang bisa kan ya. Sekarang maksudnya ya kaitkan dengan seorang yang mulai dari SMA sudah mampu menulis lagu, dan akhirnya secara personal dia juga bergabung dengan kelompok-kelompok pengasah vokal. Ya, waktu itu karena orang Bandung ya, ada Elva Sesioria, dia masuk di sana. Kemudian ya akhirnya untuk memacu, kemudian mencari peluang, mengembangkan karir, hijrah ke Jakarta. Sukses di Jakarta, itulah Melly Goeslaw yang salah satu lagunya juga sore ini bisa kita nikmati. Dan ya langsung saja ke lagunya ya. Jika

Ya, kawan Rasika, Anda bisa merasakan nggak? Maksudnya di antara vokalis-vokalis yang lagunya beredar dan akhirnya bisa kita nikmati, kira-kira ini yang mateng dalam berolah vokal, ini yang hanya ya apa ya? Maksudnya dikarbit saja. Ya memang ya, kita akui sebetulnya bisa kita rasakannya dari kualitas vokal dan teknisnya dari seorang yang ya lagu-lagunya beredar. Tadi kita sudah menyinggung Melly Goeslaw, oke punya. Sekarang ada juga seorang vokalis yang juga ya tumbuh kembangnya dari kota Bandung juga. Dan ya ketika berkarya ya tentunya kualitasnya luar biasa. Itulah Rita Effendy yang sempat juga meraih satu sukses luar biasa lewat satu event Asian Pop Song di Manila. Juara loh ya. Oke, ini dia satu lagunya dengan lantunan khas seorang Rita Effendy. Selamat jalan kekasih. Berbi-

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
5: Kalau tadi kita sudah menyinggung tentang ya karunia kelebihan yang diberikan oleh Yang Kuasa kepada seseorang, ya siapapun yang dikehendaki tentunya. Sekarang ada satu hal lagi yang wajar terjadi juga. Titisan atau aliran darah dari keturunan itu biasanya ada juga ya, bakat yang ya dulu dimiliki oleh kalangan generasi sebelumnya akhirnya menitis juga ke orang itu ya. Semacam juga kita tahu ya, seorang bocah yang masih kecil ya usianya, tapi dia mampu membawakan lagu, justru menjiwainya juga dengan sempurna. Dialah yang kita kenal dengan nama Nika Costa. Yang Yos tadi maksud, lagu yang sebetulnya untuk bukan seusia dia, tapi mampu dia hayati dengan baik. Satu lagu yang punya titel First Love. Itu lagu yang ngetop di tahun 83 ya. Waktu itu pembawaannya Nika Costa itu masih 11 tahun loh ya. Tapi setelah Yos runut, ternyata ya pantas juga. Karena dia merupakan anak atau putri dari seorang produser musik, Don Costa. Pantes ya. Oke, langsung ke lagunya. Nika Costa hadirkan First Love.

Ya kemana sih kak, Anda kalau setuju bilang setuju, kalau gak setuju ya gak apa-apa. Apakah betul juga gitu ya, ada faktor-faktor non fisik yang mempengaruhi fisik. Maksudnya secara psikis, secara kejiwaan, ketika ada hal-hal yang mungkin ya dia terlalu apa ya, memforsir diri secara psikis sampai juga akhirnya juga menimpa pada fisik ya, terkena juga fisiknya. Ini setuju apa enggak ya, terserah ya. Tapi yang jelas Yos, kadang-kadang merenungkan juga ya. Sebetulnya yang namanya musik kan sebuah entertainnya, hiburan. Orangnya selalu berhibur kan ya yang dekat dengan musik. Tapi ada juga memang karena kehendak dari yang kuasa, ada seorang seniman yang dia meninggal di usia-usia yang belum relatif tua. Semacam juga ini pembawa dari lagu yang sudah Yos siapkan. Ya, dia meninggal dalam usia yang belum 50 tahun itu. Ya, dialah Glenn Fredly yang dalam sejarah atau perjalanan rumah tangganya pernah menikah atau menjadi suami dari Dewi Sandra. Kemudian sampai meninggal di 2020, dia merupakan suami dari Mutia Ayu. Oke, yang jelas lagunya manis ini. Glenn Fredly hadirkan Kasih Putih.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Taxi.
5: Oke, sekarang kembali sebuah apa namanya ya, semacam apa ya yang menjadi pemahaman Yos. Bisa saja ini benar, bisa saja salah. Ya kalau salah, ya katakan aja salah. Kalau benar, ya katakan juga benar ya. Kalau ada orang mengatakan jika cinta itu buta, lantas apa yang terjadi? Ketika ya kondisinya yang mungkin dianggap tidak layak sebagai pendamai, kok dia pilih, dia cintai. Nah, apakah itu cinta buta atau dia merupakan ya ketulusan yang dia berikan lewat cinta dia pada seseorang? Ya terserahlah jawabannya, bisa A bisa B, bisa iya bisa tidak lah gitu ya. Yang jelas ada lagunya, kalau Yos menyimak ya di kalimatnya ada maybe I'm just a fool for you. Jadi mungkin aku hanya bodoh untukmu ya. Ya itulah yang tertulis juga dalam deret lirik yang ia sudah siapkan lagunya. Dan ini merupakan koleksi dari Tiffany.

Ya, masih melanjutkan perbincangan. Kayak apa aja? Perbincangan tentang ketulusan cinta atau cinta itu buta. Ini kasusnya terjadi pada seorang penyanyi, seorang musisi yang dia juga meninggal dalam usia yang ya 35 tahun lah. Masih sangat muda ya. Ya maksudnya yang ia kaitkan dengan percintaannya, dia sebetulnya sudah divonis menderita kanker ginjal itu pada tahun 2019. Semua orang kan sudah pada tahu ya. Tetapi walaupun demikian, dia menikah pada tahun 2022. Berarti beberapa tahun setelah dia memang divonis kanker ginjal gitu ya. Ya itulah. Seorang penyanyi yang suaranya juga khas, dialah Vidi Aldiano yang menikah dengan Sheila Dara Aisyah pada tahun 2022, kemudian meninggal dunia pada 7 Maret 2026. Usianya baru, tadi ia sebut 35 tahun. Oke, satu peninggalan yang merupakan karya dari dia, maksudnya dia menyanyikan lagu ini dengan ya bagus sekali, enak banget. Ini dia satu lagu yang diberi title Cinta, Jangan Kau Pergi.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
5: Ya, kawan Rasika, menikmati lagu tentu tidak hanya lagu-lagu yang kita kenal ya. Maksudnya ada satu keindahan-keindahan yang tidak harus kita kenal dulu atau kita tahu dulu, tetapi ketika mendengarnya kita bisa menikmati keindahannya. Ya, tentu kalangan generasi muda sekarang, apalagi Gen Z ya, mungkin gak paham benar dengan ya vokal estetika di yang karyanya wah banyak banget. Nah, salah satu di antara dulu yang pernah dirilisnya, silakan bisa dinikmati ya. Ya, sudah siapkan sore ini di Goldies Memories dari Rasika FM Pekalongan. Tati Kadi lewat Habis Gelap, Terbitlah Terang.

Ya sudah kita habiskan jatah waktu kita 2 jam untuk sama-sama bernostalgia dengan menikmati lagu-lagu lama lewat Goldies Memories dari 88.9 Rasik FM Pekalongan. Ya, dari saya Yos Mahendra mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan, juga atensi Anda berupa request-request yang sudah Yos terima. Insyaallah kita bisa jumpa lagi di Ahad sore depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasika FM.
1: Pendengar, menyadari peran penting keberadaan tenaga kerja sektor informal bagi pertumbuhan ekonomi, DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai rancangan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal bukan sekedar upaya memberikan bansos bagi pekerja. Tanggapan ini dilontarkan Komisi E DPRD Jawa Tengah Muhammad Rizky Iskandar Muda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah hari Kamis 2 Juli 2026. Pemerintah harus aktif menciptakan pemberdayaan dan ruang perlindungan melalui payung hukum yang jelas bagi tenaga kerja informal saat ini. Raperda ini merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja informal.
2: Kerjanya tidak tentu, upahnya tidak punya standar. Sehingga apabila melanggar atau punya aspek hukum, dia tidak punya penegakan hukum atau pembelaan dan sebagainya. Sehingga Komisi E mendorong rancangan ini harus segera dilakukan sehingga kita punya payung hukum, kita punya perencanaan, di samping kita harus punya data terkait pekerja informal di Jawa Tengah, sehingga nanti apabila ada bantuan terkait hukum, bantuan akses modal, bantuan terkait kesejahteraan, kita tepat sasaran yang pertama. Yang kedua juga aspek pembelajaran, tidak hanya pekerja informal, ada rancangan lagi terkait APBD, tadi sudah saya tanggapi 20 item.
1: DPRD Jawa Tengah optimis dengan keberpihakan kepada tenaga kerja sektor informal akan menggerakkan perekonomian, lapangan kerja makin tersedia, dan menurunkan angka kemiskinan. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Kok tima edewe lare wangi renti mbak?
5: Mbak Siti pok.
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol maneh, Pak.
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: Kok timai dhewe lare wangi rendi, Mbak?
10: Mbak Siti, Pok.
9: Iya, Mbak Siti.
10: Mbak Siti ini loro.
9: Lah, loro apa sih?
10: Loro tumor, Mbak.
9: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
11: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
12: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
11: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Majlis I'lil khusus pria. Pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.
1: Ya Nabi,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharso nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Tahukah Anda bahwa kucing mempunyai daya pendengaran yang luar biasa? Telinga kucing mempunyai 30 otot yang mengendalikan bagian luar telinganya, sedangkan manusia hanya mempunyai 6 otot. Otot-otot pada telinga kucing dapat berputar 180 derajat, hingga ia dapat mendengar dari segala arah tanpa harus menggerakkan kepalanya. Tahukah Anda bahwa angka-angka dari dua sisi dadu yang saling berseberangan berjumlah 7? Tahukah Anda bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yaitu dengan lebih dari 17.508 pulau?
1: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Kok tima edewe lare wangi renti mbak?
5: Mbak Siti pok?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lupi itu ki jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
8: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol maneh, Pak.
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: FM. Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allahu

0: Majlis I'lil khusus pria. Pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.
1: Ya Nabi,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Maijen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
3: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
3: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
2: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
3: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
2: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
3: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
2: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermasi, Pekalongan.
3: Ada

0: 3, orang pintar nabungnya emas.
1: Hanya di Supermasih.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
7: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
6: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
8: Paket.
6: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
9: Mangkane, Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
6: Nah, iki baru mantap, Bu.
7: Gaspol maneh, Pak.
9: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
10: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
11: Jam 7 pagi, waktu di Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Mengisi waktu libur sekolah dengan kegiatan yang positif dan edukatif, belasan remaja masjid yang tergabung dalam Ukhuwah Generasi Masjid Al-Ikhlas atau UGEMA di Desa Bener, Kecamatan Tengaran, menggelar acara nonton bareng film inspiratif Bilal bin Rabah. Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Ibnu Nadir mengatakan, kegiatan nonton bareng ini sebenarnya merupakan ide kreatif dan inisiatif mandiri dari para remaja masjid guna menekan ketergantungan anak-anak terhadap penggunaan gawai selama masa liburan. Selain menyaksikan perjalanan dan kisah perjuangan sang muazin pertama dalam sejarah Islam, acara ini juga diselingi dengan pembagian door prize menarik untuk para peserta. Perpustakaan Daerah Kabupaten Kendal menjadi salah satu tempat favorit bagi orang tua untuk mengajak anak-anak mengisi masa libur sekolah dengan aktivitas positif. Selain menyediakan sekitar 5.000 koleksi buku anak, Perpusda Kendal juga menyiapkan 30 jenis permainan edukatif yang dirota setiap hari. PLT Kepala Bidang Perpustakaan Daerah Kendal, Nur Nuzrohayati, berharap berbagai fasilitas ini dapat menjadi alternatif kegiatan makna bagi anak-anak. Pengunjung Astuti menilai perpustakaan kini menjadi lokasi yang sokan anak-anak bisa belajar sambil bermain, sekaligus memudahkan orang mengakses layanan peminjaman buku. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lunta para pelaku industri air minum dalam kemasan atau AMDK-nya untuk mematuhi aturan pembatasan penggunaan air tanah. Ini disampaikan saat menerima